96,9 FM Alkogear Radio Bali. Tidak terasa sekali Alkogears, tentunya kita sudah masuk lagi di bulan September, tepatnya di awal bulan, yaitu tanggal 6 September 2026. Tentunya awal bulan itu waktunya isi ulang energi ya, isi ulang kebutuhan juga Alkogears. Jadi buat Anda yang sudah menerima uang bulanan, sudah menerima uang gaji, jangan langsung dihabiskan. Tapi tenang Alkogears, pastinya Anda harus bisa untuk memanage dan juga memanajemen uang tersebut supaya tidak habis begitu saja. Dan tentunya juga perlu sekali Anda catat kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi juga, atau kebutuhan darurat. Itu sangat perlu Alkogears supaya Anda tidak habis uangnya sia-sia gitu. Jadi biasanya awal bulan itu pastinya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu, mulai dari kebutuhan sehari-hari, terus perlengkapan skincare mungkin atau perlengkapan kuliah, sampai makanan favorit, semuanya terasa pengen banget dibeli ya. Nah biar gak kalap ini kalau belanjanya, pastinya sebelum belanja coba dulu daftar kebutuhan dulu. Bedakan mana yang memang penting dan mana yang cuma karena lagi pengen, Alkogears. Karena prinsipnya sederhana banget, belanja boleh tapi boros jangan. Dan pastinya buat Anda yang tidak mau boros belanja dan ingin melihat-lihat promo, tenang aja, pastinya saya punya sesuatu yang sangat-sangat menarik banget ya Alkogears, tentunya untuk Anda yang sangat menyukai promo ya. Dan tentunya di sini ada promo Klendis yang pastinya setiap bulannya akan ada promo yang spesial banget harganya. Dan tentunya saya bacain beberapa ya supaya Anda tahu nih promo yang ada Klendis itu apa aja. Yang pertama nih ada Konicare minyak kayu putih plus yang ukuran 60 ml itu hanya seharga Rp20.800 Alkogears. Dan bukan hanya itu aja, di sini juga ada Emina Block Cheese Rice yang ukuran 150 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.700. Dan di sini juga ada Pocari Sweat yang 2000 ml yang botol itu mendapatkan potongan harga sebesar 2000 piece minimal kelipatan 2. Dan selain itu juga ada Dettol nih, Dettol Soap Fresh yang ukuran 105 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000 Alkogears. Lumayan banget ya nih sabun mandi terutama kebutuhan rumah tangga. Dan selain itu di sini juga ada untuk baby nih, ada juga Promina bubur tim ati ayam kampung yang ukuran 100 gram yang box pastinya mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan tentunya juga dengan berbagai promo-promo yang pastinya menarik dan juga lengkap, tentunya hanya Anda belanja di Klendis Grosir. Pastinya di Klendis itu udah pasti yang terlengkap dan juga pasti yang termurah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung harus mikirin kuliah di mana? Tenang aja LKGers, karena pastinya saya punya rekomendasi kuliah yang udah pasti keren dan pas banget, apalagi untuk Anda yang saat ini berminat sekali dalam dunia pertanian ataupun juga teknologi. Tenang aja ya, kalau gitu saya rekomendasikan aja untuk Anda langsung kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Pastinya di UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGers. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Tentunya di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah pasti terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi LKGers. Agroteknologi ini merupakan budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selain itu ada juga peternakan LKGers. Peternakan ini dia pastinya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan selain itu di sini juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka ini berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segarekerti. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan selain itu fasilitasnya udah pasti lengkap banget LKGers, di mana kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau dari gini nggak usah mikir lama lagi ya. Jadi, segera daftarkan diri Anda untuk langsung kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Dengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: É o Coca Radio Bunny.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Tentunya juga di malam hari ini saya punya informasi khususnya Alkogears dari Organisasi Kesehatan Dunia dan juga dari laporan terbaru yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Alkogears, di mana mereka ini terus menghimbau masyarakat itu untuk terus mewaspadai peningkatan kasus peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga gangguan jantung. Di mana laporan terbarunya itu menunjukkan bahwa tingginya konsumsi makanan olahan serta gaya hidup kurang bergerak itu pastinya memicu utama meningkatnya resiko masalah kesehatan pada usia muda, Alkogears. Dan tentunya juga Organisasi Kesehatan Dunia menekankan sekali pentingnya kita sebagai manusia untuk intervensi dini melalui perbaikan pola makan dan aktivitas fisik yang teratur untuk memutus rantai risiko penyakit kronis tersebut, Alkogears. Jadi seperti apa sih langkah-langkah yang memang sangat praktis untuk hidup sehat setiap harinya? Dan tentunya ini direkomendasikan oleh para ahli kesehatan yang menerapkan bahwa kita harus dituntut untuk selalu menjaga pola makan gizi seimbang, Alkogears. Pastinya dengan kita perbanyak porsi makan buah, terus sayur, serta mengurangi asupan gula, garam, dan minyak yang berlebihan. Boleh, Alkogears, makanan seperti gorengan, mie goreng, dan lain sebagainya, tapi ingat dengan porsi yang terbatas. Jadi jangan berlebihan juga, jangan terlalu sering juga, Alkogears. Dan selain itu, Anda juga perlu yang namanya alokasikan waktu untuk berolahraga atau beraktivitas fisik ringan saja. Setidaknya 30 menit setiap harinya itu udah pas banget dan udah mantep banget, Alkogears. Gak apa-apa misalnya jalan 10 menit, 12 menit, atau 3 menit aja cukup banget. Apalagi kalau misalnya Anda lakukannya itu sering atau setiap harinya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk selalu cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan selalu minum air putih minimal 8 gelas per harinya. Pastinya ini guna menjaga fungsi organ dan konsentrasi Anda. Dan tentunya juga Anda juga perlu, Alkogears, menamani atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti cek tekanan darah dan kadar gula darah di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari rumah Anda. Tentunya jaga kesehatan itu sangat penting banget, Alkogears, dan semoga tips yang satu ini bisa membantu mulai Anda hidup kayak hidup sehat, ya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Hindia featuring Rara Sekar dengan judul Membasuh, membawa kita ke ajang Home Sweet Home Musik Indonesia, tepatnya di jam 7 malam lewat 10 menit LKGR. Tentunya saya sudah menemani Anda selama 1 jam dan terima kasih untuk Anda selalu atensi mendengarkan saya selama 1 jam ke belakang itu ya. Dan jangan khawatir LKGR, karena pastinya saya masih di sini sampai nanti di jam 8 malam yang akan menghadirkan lagu-lagu belantikan musik Indonesia yang akan menemani malam hari Anda. Dan bukan hanya menghadirkan musik-musik, tapi juga saya akan membawakan info menarik dan informasi terkini yang akan menambah wawasan kita bersama. Jadi tetap bersama saya Ayu Indra di sini sampai nanti di jam 8 malam, dan jangan rubah frekuensi Anda. Jadi tetap di 96,9 FM LKGR Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGers, apakah Anda menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen, kita udah pasti bisa kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget, LKGers. Dan tentunya juga, tahukah Anda, kampus manajemen terbaik yang ada di Bali tidak lain dan tidak bukan adalah STIMIK Handayani. Di mana STIMIK Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang sudah pasti terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Dan tentunya juga kampus legend dan terkenal ini, alumni-alumnya itu sudah pasti terbukti sukses banget, LKGers, terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen dan diperlukan dalam pekerjaan apapun, tentunya ilmu manajemen ini juga pasti bisa dipakai di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi tetap harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Tentunya lokasi kampus di STIMIK Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Misalnya kalau Anda masih bingung, lokasinya itu ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar, LKGers. So, mau kuliah, mau nge-mall, boleh banget. Mau nugas atau mau hangout, bahkan mau kerja, gampang banget. Tinggal set-set dari kampus STIMIK Handayani, gampang kemana-mana. Dan untuk informasi lengkapnya, jadi Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp, yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, LKGers, biar nggak lupa ya, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: 96.9. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR, tentunya saya juga punya laporan terbaru dari Badan Siber dan Sandi Negara serta para pakar teknologi yang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan digital. Di mana laporan terbaru ini menunjukkan bahwa kejahatan siber berbasis rekayasa sosial, mulai dari pencurian akun, terus tautan palsu dan kebocoran data, itu masih menjadi ancaman utama bagi penggunaan gawai di era yang serba digital saat ini, Okogers. Dan tentunya para ahli kita itu menekankan pentingnya kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data pribadi serta rutin memperbaharui sistem keamanan dan pada perangkat Anda. Jadi untuk mencegah potensi kerugian materi maupun penyalahgunaan identitas, saya mau berbagi beberapa tips untuk menjaga keamanan data di dunia digital saat ini, Okogers. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menggunakan kata sandi yang mungkin harus kuat dan unik. Misalnya, Anda bisa kombinasikan huruf, angka, serta simbol dan hindari juga memakai kata sandi yang sama untuk semua akun untuk mencegah ancaman siber ini. Dan selain menggunakan kata sandi, Anda juga perlu untuk mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah ke seluruh akun media sosial yang Anda miliki. Misal mulai dari email dan tentunya juga aplikasi keuangan Anda. Dan jangan pernah juga Alkogers untuk memberikan kode rahasia atau yang disebutnya dengan OTP atau data perbankan kepada siapapun, termasuk pihak yang mengakui atau mengaku sebagai petugas resmi. Jangan sampai Alkogers, karena itu udah bahaya banget dan pastinya bisa disadap juga. Dan yang terakhir pastinya adalah menghindari mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh dokumen dari pengirim yang memang tidak dikenal melalui pesan singkat, email ataupun WhatsApp. Karena pasti saat ini banyak sekali orang-orang yang iseng gitu ya, Alkogers, mengirimkan sebuah tautan ataupun pesan yang berisikan suatu pesan yang tidak kita tahu, tiba-tiba kita klik, waduh, jangan sampai ya, karena itu bisa bahaya banget. Dan yang terakhir juga, Alkogers, jangan lupa untuk rutin memperbaharui aplikasi dan juga sistem pada perangkat Anda, tentunya untuk memastikan fitur keamanan itu selalu berada dalam versi terbarunya.

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

96.9 FM LKGR Radio Bali. LKGRs, apakah dari Anda yang saat ini masih aja bingung harus mikirin kuliah di mana? Tenang aja, saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Tentunya di umur ini udah pasti adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pastinya di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Alkogers. Yang pertama adalah agroteknologi. Pastinya agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua adalah peternakan, Alkogers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan si ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, Alkogers. Mereka ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu, fasilitas kampusnya yang ditawarkan udah pasti lengkap banget, Alkogers, di mana kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan pelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Jadi mulai sekarang segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

96,9 FM LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Pamungkas dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Tentunya ini jadi single lagu terakhir yang dapat saya putarkan untuk Anda di malam hari ini, LKGers. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang, yaitu dari jam 6 sore sampai di jam 8 malam waktu LKG Radio Bali. Dan semoga informasi saya berikan hari ini tentunya dapat menambah wawasan Anda dan bermanfaat untuk Anda. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com.

0: atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kuga Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?

96.6 Koge Radio Bali. Lebih dari Bunga Citra Lestari alias BCL. Pernah muda bawa kita ke malam hari yang indah ini Koge. Bersama Bagas Krisna di Rias and Dream. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Minggu pertama di bulan September. Apakah Anda sudah menikmati masa mudanya sebelum besok kembali bekerja? Semoga bisa ya. Buat Anda yang masih sibuk bekerja, jangan khawatir. Karena Bagas siap menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Koge Radio Bali sesuai dengan request Anda. Dan pasti tiap minggu malam Bagas akan membahas topik yang sangat menarik, yakni bingkai toko. Di mana toko yang akan Bagas bahas malam hari ini terkait dengan salah seorang penulis komik terbesar di dunia. Siapa lagi kalau bukan pencipta karakter dari Detektif Conan. Elkoger pasti tahu dong namanya Detektif Conan. Siapa sih orang Indonesia yang tiap pagi minggu ya, minggu pagi sering nonton TV gak kenal sama Conan? Waduh, ini sangat keterlaluan Elkoger. Nah, ternyata mengangkat Detektif Conan ini memiliki kisah yang cukup seru dalam hidupnya. Dan itu akan kita bahas selama 2 jam ke depan. Lupa Elkogers, mungkin yang suka banget ya ngefans sama komik Conan, boleh banget memberikan pendapat Anda, pandangannya sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogfm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Masih bersama Bagas Krisna di Resendrim sampai jam 11 malam.

96.9 Koge Radio Bali, A Little To Not Over You by David Arculeta. Udah bagus puterin spesial buat adik Giri Mahendra yang hadir dari seputaran Sanur Kaje. Katanya Dani, loh kok Dani? Sekarang Bagas siaran ya, bukan Dani. Ini Dani katanya janjiin ya, mau bahas bingkai tokohnya Patchy, si perompak kemarin utama komedi SpongeBob SquarePants, yaitu Tom Kenny dari Amerika. Ini menarik juga Kogers, karena SpongeBob Bagas baru tahu infonya, sekarang sudah tidak tayang lagi di TV nasional. Apakah benar? Banyak sekali ya kartun-kartun masa muda kita yang udah tidak tayang lagi. Sebelumnya ada Doraemon udah nggak tayang, sekarang SpongeBob udah berhenti tayang Kogers. Nah kira-kira nextnya apa lagi ya? Memang sudah langka, sekarang kita nonton kartun. Tapi dengan adanya sosial media, udah ada YouTube buat anda yang kangen sama kartun-kartun lama yang ada di TV nasional seperti misalnya Doraemon, SpongeBob SquarePants, dan Detektif Conan yang sekarang sedang kita bahas. Ini langsung aja tonton di YouTube, ada yang anda suka di Alkogers. Ada channelnya di sana kok menyediakan, ada yang live streaming, ada yang episode-episode lama ini bisa anda tonton dengan subtitle Indonesia juga. Nah masih membahas soal Kadek Giri Mahendra ya yang gabungan. Ini katanya Bagas lupa review bingkai tokohnya Patchy minggu depan ya, diperankan oleh Tom Kenny. Kita lihat ya minggu depan kalau misalnya Bagas lagi buntu mau bingung bahas siapa, boleh dah kita bahas Tom Kenny atau mungkin siapa yang berkaitan sama SpongeBob ya. Mungkin direkturnya atau siapa yang buat ide ceritanya, itu kan menarik tuh Alkogers. Nanti kita lihat aja minggu depan. Tapi lagunya udah Bagas puterin ya. Mau sapa juga di WhatsApp-nya Alkoga, banyak banget nih gabungan. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Mau request lagunya seperti biasa Alan Walker Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Luar biasa sekali Made Hendra Saputra ini Alkogers, bisa santai setiap hari meskipun besok Senin. Cita-cita kita semua ya, semoga Alkogers juga bisa santai kapanpun dimanapun tanpa memikirkan besok hari apa. Tapi sebelum Bagas puterin lagunya, Bagas mau sapa juga ada Deva hadir dari seputaran Denpasar, lagi kumpul-kumpul sama temennya, asik nih ngopi. Wih enak banget ya. Request lagunya Rocket Rockers yang judulnya Reuni. Salam buat teman-temanku aja, buat Dika, buat Agus, sama buat Wawan. Semangat kita, semangat besok hari Senin, sekarang puasin kumpul-kumpul. Oke, luar biasa. Langsung masih puterin ini lagunya ya, Rocket Rockers Reuni spesial buat Deva.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Siapa nih yang kalah terus tapi tidak menyerah Alkoger? Siapa lagi kalau bukan tokoh-tokoh di komik atau manga serta anime Jepang ya. Salah satu yang paling terkenal adalah tokoh detektif Conan, yang ternyata ini ditulis oleh seorang mangaka terkenal asal Jepang yang bernama Aoyama Gosho. Kalau di Inggris atau di Barat, ini versi detektif Conan itu dibuat judulnya menjadi Case Closed, Alkogers. Jadi buat Anda yang belum tahu, Aoyama Gosho ini merupakan salah satu mangaka tersukses di dunia yang berhasil menjual lebih dari 300 kopi manga di seluruh dunia. Ini benar nggak tulisan 300 atau 300 juta nih pokoknya. Intinya buat yang belum tahu, Aoyama Gosho ini lahir di Hokkaido, Tottori, Jepang pada 21 Juni 1963. Di mana bakat menggambarnya sudah terlihat sejak dirinya masih di usia belia, Alkogers. Jadi sejak SD, Aoyama Gosho berhasil memenangkan kompetisi melukis untuk gambarnya yang berjudul Yukiai War. Jadi dari SD udah luar biasa. Di mana lukisannya dipajang di Tottori Daimaru Department Store. Jadi waktu itu anak-anak muda lainnya mungkin masih fokus belajar. Aoyama Gosho sudah membuat lukisan yang dipajang di sebuah department store. Jadi ada seperti mall gitu ya, tempat perbelanjaan. Buat yang belum tahu juga, Aoyama Gosho ternyata memiliki dua kakak laki-laki, di mana kakak yang pertama adalah seorang ilmuwan yang sering membantunya membuat trik untuk karya detektif Conan. Sedangkan kakak keduanya adalah seorang dokter. Mungkin karakter siapa namanya Profesor Agasa itulah yang jadi inspirasi dari kakaknya, Alkogers. Nah, jadi setelah lulus dari SMA, Aoyama Gosho ini melanjutkan studinya di Nihon University College of Art di Tokyo. Jadi memang kampus seni. Selama menjadi mahasiswa, Aoyama sering sekali mengikuti berbagai kompetisi atau lomba. Salah satunya dirinya berhasil memenangkan kontes komik untuk mahasiswa baru pada tahun 1986. Selain mengikuti banyak kontes, Aoyama Gosho ternyata juga pernah bekerja secara part-time di Tokyo Disneyland. Jadi selain ikut lomba, buat komik, dirinya juga kerja, Alkogers. Realistis sekali ya. Saat bekerja di sana, Aoyama mendapatkan tugas untuk menggambar background tema dari Pirates of the Caribbean. Wah, luar biasa sekali kisahnya nih, Alkogers. Nah, berikutnya adalah kisah percintaannya. Tapi sebelum bagas lanjutin kisah percintaannya, kita dengar dulu lagu dari Baby Monster dengan judulnya Psycho.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Udah bagas puterin spesial buat Adi Suputra yang gabungan dari seputaran Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Kirim salam katanya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Terima kasih. Dan seperti Bagas janjikan tadi, membahas tentang cinta atau kisah cintanya Aoyama Gosho. Cocok banget ya dengan latar lagu ini, Alkogers. Karena memang Aoyama Gosho ini dikabarkan pernah menikah dengan Minami Takayama pada 5 Mei 2005. Hampir 21 tahun lalu, Alkogers. Dimana Minami Takayama ini merupakan penyanyi dari To Mix dan pengisi suaranya Conan di serial animasi Detektif Conan itu sendiri. Namun sayangnya pernikahan mereka ini berakhir pada 10 Desember 2007. Jadi hubungan pernikahan seorang Aoyama Gosho hanya bertahan 2 tahun saja, Alkogers. Mungkin beliau juga sedang mendengarkan ya lagunya Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Apalagi buat kangen sama mantan istrinya gitu kan, lebih Alkogers. Tapi emang sehebat apapun seseorang, pasti ada saja kurangnya. Termasuk Aoyama Gosho merupakan mangaka luar biasa ini ternyata gagal dalam kisah percintaannya juga, Alkogers. Tapi apapun itu, pokoknya semua harus semangat ya. Karena memang seorang seperti Aoyama Gosho saja yang jago memecahkan teka-teki, membuat komik detektif luar biasa, ternyata gagal juga memahami hati seorang wanita. Tapi emang faktanya banyak orang yang suka komik Conan ini, Alkogers. Manganya, animenya, dan beberapa saat lagi kayaknya tuh sekarang juga sudah tayang ya, ada filmnya di bioskop, Detektif Conan sedang tayang nih, Alkogers. Jadi buat Anda mungkin yang ingin memahami lebih detail tentang perasaan wanita, yang belajar memecahkan kode-kode, boleh banget ya ajak pasangannya atau gebetannya nonton Detektif Conan di bioskop.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu Seize the Day by Avenged Sevenfold ini menceritakan tentang pentingnya menghargai waktu dan orang yang kita cintai sebelum semuanya terlambat. Ini mungkin dialami juga sama Conan ya, karakter utama dari komik detektif Conan yang diciptakan oleh Aoyama Gosu. Dimana Conan ini dipaksa meminum obat yang membuat tubuhnya mengecil, Koger. Jadinya dia harus menyamar dan membantu seorang detektif yang bernama Kogoro Mori untuk mendapatkan ketenaran agar dirinya mendapatkan peluang menemukan organisasi yang membuat tubuhnya mengecil. Ini merupakan komik yang luar biasa dan telah terbit bertahun-tahun. Sampai sekarang jumlah total komiknya sudah terbit sampai volume ke 109. Pada Oktober nanti ya akan terbit yang 109. Nah, ini bahasannya kenapa kesana ya? Karena memang kita harus menghabiskan waktu untuk hal yang penting dan bersama orang kita cintai, Alkogers. Jadi buat Anda yang masih menyia-nyiakan waktu sampai sekarang, itu jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Jadi kalau Anda masih ada waktu senggang, gunakanlah waktu itu untuk mendapatkan 3 hal ini, Alkogers. Yang pertama sudah jelas, kesenangan. Jadi gunakan waktu Anda untuk melakukan hal yang membuat Anda bahagia. Seperti misalnya nonton anime Detektif Conan, baca manganya juga boleh, atau dengerin El Koga Radio Bali aja ya, dengerin Bagas membahas tentang Aoyama Gosu yang merupakan mangaka atau orang yang menciptakan karakter Detektif Conan itu. Ini Bagas sudah bahas detail dari 1 jam lalu di Resen Dream edisi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Jadi dengan topiknya bingkai tokoh, Bagas membahas karakter atau tokohnya yakni Aoyama Gosu yang merupakan pencipta dari Detektif Conan. Tentunya sambil muterin lagu asik dan juga salam-salam sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu atau mungkin memberikan kesan-pesannya nih terhadap komik atau manga atau animenya Detektif Conan, boleh banget gabungan via WhatsApp di 081-236-155-969. Lalu bisa gabungan juga di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Lagu itu David Guetta featuring One Republic, I Don't Wanna Wait. Ini mirip kali ya sama lagu Noma Noma Ye itu LKGR. Mungkin terjemahannya juga atau memang disadur ulang lagunya ya, di cover gitu kurang lebih. Dan lagu ini bakal puterin buat Anda yang gak sabaran buat melanjutkan cerita tentang Aoyama Gusu LKGR. Ini pastinya banyak sekali yang bisa kita pelajari ya dari kisah hidupnya. Nah, jadi Aoyama Gusu itu merupakan mangaka pencipta detektif Conan yang sudah berprestasi sejak masa muda. Dan meskipun dirinya sukses, tapi sampai sekarang komiknya gak tamat-tamat. Hubungannya apa ya? Mungkin karena terlalu sukses, sampai bingung nih mau ditamatinnya bagaimana. Karena memang sudah lama sekali nih komiknya LKGRs. Tapi sebelum Bagas bahas lebih lanjut, mau sapa dulu yang gabungan lagi ya. Di WhatsApp ada Agus Adi dari Tabanan, baru saja gabungan. Mau request lagunya Dianada, Kujelang Hari. Bener ya, Kujelang Hari. Kalau gak ada lagunya Eta, Bawakan Aku Cinta. Udah Bagas siapin lagunya Eta, ditunggu aja. Salamnya buat kakak, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Bagas juga mau sapa di Instagram, ini udah gabungan dari sore banget ini ya. Ini kayaknya gak sempat diputer, karena tadi kan bukan jam request. Ada Mama Raya di Penenjoan, Dharma Sabo mau request lagunya Gea 1000 kali. Buat kakak salam kenal ya, Ma Aci. Oke, terima Aci kembali. Udah Bagas siapin lagunya, langsung tak puterin ya, lagunya Gea Indrawari 1000 kali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Siapa sih yang gak kenal sama Detektif Conan, manga terkenal dari Jepang yang sudah mendapat banyak sekali penghargaan. Ini menemani masa kecil banyak orang, khususnya orang Indonesia, karena dulu sering nonton filmnya atau animenya atau kartun.

kapan lagi rilis season berikutnya. Dan pastinya Iba ini merupakan salah satu manga tentang samurai Jepang yang menarik. Selain bukan Kimetsu no Yaiba ya, beda. Kimetsu no Yaiba kan yang baru nih. Jadi yang lama itu ada seorang bocah ini menemukan pedang yang ada bola petirnya, Alkogers. Nah, jadi ini sangat seru ceritanya, dan bagi sarankan buat Anda yang tertarik sama budaya Jepang seperti misalnya samurai, kemudian ada kisah mitologi-mitologi Jepang, boleh nih baca manga Yaiba. Nah, setelah dari Yaiba itu, Aoyama Gosu merilis manga series lain bernama Third Basement No. 4 dan Gosu Aoyama's Collection of Short Stories. Jadi selain membuat karya manga sendiri, Aoyama juga ternyata terlibat dalam pembuatan desain karakter video game untuk Twilight of Edo Japan. Dan pada 19 Januari 1994, Aoyama barulah membuat serial dari Detektif Conan di Shonen Mingguan. Dan manga tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Sampai saat ini, dari tahun 94, Elkogers, 32 tahun lamanya, Detektif Conan masih terus berlanjut dan senantiasa dinantikan oleh penggemarnya di seluruh dunia. Sebagai informasi ya, ada manga yang bernama Magic Kaito juga menampilkan karakter Kaito Kuraba yang juga dikenal sebagai Kaito Kid. Ini sering muncul di seriesnya Detektif Conan. Elkogers pasti udah tahu ya, apalagi buat Anda yang suka nonton anime Detektif Conan atau baca manganya. Dan buat sebagian besar penduduk Indonesia, apalagi yang suka nonton film atau nonton kartun tiap minggu pagi, pastinya sudah sangat hafal dengan Detektif Conan ini. Karena memang dari dulu tiap minggu pagi Detektif Conan merupakan salah satu tontonan wajib bagi anak muda tahun 90-an termasuk saya. Kira-kira Kogers pas kecil ingat gak pernah nonton Detektif Conan itu?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Rauti Rizala Lasan, Midnight Sun. Itu artinya apa ya? Midnight tengah malam, sun matahari, matahari tengah malam. Wah, gak ngeri juga ya artinya. Itu tandanya mau kiamat. Tapi bukan itu yang dimaksud sama Febri yang request lagu ini. Katanya malam hari ini sangat semangat bisa lihat King MU main lagi. Dan sementara skornya unggul 0-1 ya melawan Everton. Luar biasa. Golnya dicetak oleh Brian Mbeumo, merupakan pemain bola yang luar biasa itu. Nah, pemain baru juga ya. Semoga sampai akhir skornya bisa unggul King MU dan bisa meraih kemenangan. Semangat buat Febri aja. Terima kasih banyak udah gabungan. Bahkan juga mau sampai yang gabungan di WhatsAppnya Alkoga, ada Bligus Bawa hadir dari seputaran Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bli. Request lagunya Silon Seven, judulnya Memori Baik, udah Bagas puterin. Terima kasih, katanya lagu sudah mengudara. Oke, terima kasih kembali. Bahkan juga mau sapa di Instagramnya Alkoga, ada Saiful Rahman hadir dari seputaran Situ Bundo. Request lagunya Naif, Karena Kamu Cuma Satu. Wah, lagu legend nih Alkoga. Hanya Bagas puterin ya. Jauh-jauh buat Saiful Rahman yang gabungan dari Situ Bundo.

0: Koga Radio Bali. Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang rugi yang bisa main.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Yaudah.

96.9 LKG Radio Bali Damai, lagu dari Wayang. Udah bagus puterin spesial buat Ricky di Menguyang hadir gabungan via Facebook Messenger. Terima kasih ya, lagu yang klasik dan benar-benar membuat damai bagi kita yang mendengarkan di malam hari yang indah ini. Masih membahas soal Aoyama Gusu, ternyata ada beberapa fakta menarik LKGers yang perlu Anda ketahui. Di mana orang tua Aoyama Gusu ternyata sempat menentang keras saat mengetahui Aoyama ingin menjadi penulis komik atau mangaka. Seperti orang tua kebanyakan ya, biasanya mungkin pengen anak jadi PNS gitu, atau jangan-jangan jadi dokter dan pengacara sebagainya. Tapi ternyata takdir berkata lain, dan Aoyama Gusu ini sukses menjadi seorang penulis komik alias mangaka. Sama kuliah juga, Aoyama Gusu sempat menjadi asisten Abe Yutaka, di mana setelah dirinya menjadi mangaka, Abe Yutaka lah yang menjadi asistennya Aoyama Gusu. Jadi mereka itu tukaran nasib LKGer. Emang namanya masa depan ada yang tahu ya. Maka dari itu kita tidak boleh sombong merendahkan orang yang saat ini menjadi bawahan kita. Siapa tahu nasib takdir berkata lain, akhirnya kita yang jadi bawahannya. Lalu pada tanggal 5 Mei 2005, seperti Bagas jelaskan tadi, Aoyama Gusu pernah menikah dengan Takayami Minami sebagai pengisi suara dari animenya Detektif Conan. Pengisi suaranya Conan LKGers. Tapi keduanya bercerai pada 10 Desember 2007. Karya Aoyama Gusu yang manganya sempat yang manganya unik ya, bukan Conan kayaknya ini, sempat ditolak majalah karena dinilai tidak sesuai pasar. Tapi dirinya tidak menyerah, membuat berbagai karya, dan akhirnya Conan meledak hingga sekarang selama 32 tahun LKGers lamanya. Dan Gusu sendiri memiliki teman yang berprofesi sebagai polisi. Ini mungkin jadi referensinya juga kenapa polisi banyak sekali muncul di komiknya Detektif Conan. Untuk Gusu sendiri, dia pernah membuat tokoh bernama Kaito Kid berdasarkan fisiknya sendiri. Saat itu, Aoyama Gusu memiliki tinggi badan 174 cm, beratnya 58 kg, golongan darahnya B, dan dirinya tidak pandai bermain seluncur es. Ini cocok banget ya sama karakter dari tokoh Kaito Kid. Manga pertama yang dibaca oleh Aoyama Gusu adalah Orewa Pepei yang menginspirasinya bergabung dalam klub Kendo. Dan dunia kerjanya Aoyama Gusu ini sangat berat LKGers, tapi dalam artian gak ada yang berat sih kalau dirinya memang suka. Dimana Aoyama Gusu ini bekerja selama 5 hari dalam seminggu dengan rata-rata waktu kerjanya 20 jam per hari. Jadi dari bangun tidur, dirinya fokus menggambar, menggali ide cerita, sampai akhirnya terbitlah Detektif Conan yang kita kenal berpuluh-puluh tahun LKGers. Kalau Anda sendiri kira-kira kuat gak dipaksa kerja 20 jam sehari?

0: Watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Dipa Barus, No One Can Stop Us. Yaudah Bagas Puterin sebagai penukung bersama kita di malam hari yang indah ini Alkogers. Meskipun Manchester United gagal menang ya dengan skor 1-1, baru saja berakhir pertandingannya. Seru sekali melawan Everton Alkogers di lanjutan Liga Inggris. Dan buat Anda yang baru aja gabungan, wah Bagas sudah harus pamit ya, kan udah jam 11 lebih nih. Udah 2 jam Bagas menemani Anda di Resen Dream, edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Membahas bingkai tokoh yakni Aoyama Gosho, mangaka atau penulis komik yang menciptakan karakter detektif Conan. Alkogers pasti pernah baca atau setidaknya nonton ya tiap minggu pagi ketika masih muda dulu. Ini komiknya udah berlangsung dari tahun 94 sampai sekarang 32 tahun dan belum ada tanda-tanda kapan akan tamat. Ini balapan sama One Piece ya, salah satu dari manga terpanjang dan tersukses sepanjang masa. Semoga informasi yang Bagas hadirkan bisa bermanfaat menghibur Anda, menambah wawasan informasi. Dan karena sekarang udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta, diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Selamat pagi El Koger.
1: Selamat pagi. Kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desa Arita di El Koger Freshing Morning
1: sampai jam 9 pagi.
0: So jangan kemana-mana. Yuk.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali Root. Artinya apa ini?
1: Root. Rari rure ru.
0: Iya.
1: Root itu artinya kasar ya? Rude ya, rude.
0: Heeh, rude.
1: Oh, kasar.
0: Oh, kasar ya. Oh, jangan kasar-kasar, kita main yang halus-halus aja lah.
1: No root, we play smooth.
0: Wah.
1: Iya. Tahu yang bahaya dari semut apa?
0: Apa itu?
1: Semut api.
0: Iya. Yeah. Sama ini.
1: Apa itu?
0: Semut yang suka nanya.
1: Ah, semut yang suka nanya?
0: Iya, kisah kasih di sekolah.
1: Oh. Yeah. Semut yang nempel di dinding itu ya.
0: Iya benar.
1: Pada semut merah.
0: Benar, sama semut merah juga ya yang
1: berbaris
0: bahaya.
1: Berbaris di dinding,
0: ya.
1: Tau nggak dia bilang apa?
0: Apa?
1: Siapa? Kan berbaris.
0: Iya benar-benar. Itulah pokoknya ya.
1: Benar banget. Jadi selamat datang di hari Senin ini. Di hari kita tuh harus ready dan siap. Ternyata hujan ya, Kogers ya.
0: Lumayan juga tadi pagi airnya seperti air es ya, Kogers. Siapa yang mandi jam 5 subuh tadi pagi?
1: Aduh, kok ada aja keputusan seperti itu.
0: Iya lagi, saya ngapain sih seperti itu.
1: Tapi benar ya, ketika misalkan cuaca hujan-hujan seperti ini, mm-hmm. Tadi waktu perjalanan ke studio itu saya deg-degan tau.
0: Oh, kenapa gitu?
1: Soalnya kan dari jauh tuh kelihatan tuh awannya gede tuh, mm-hmm. Tapi gak hujan. Males banget kalau berhenti pakai jas hujan.
0: Oh,
1: kan?
0: benar. Tapi sampai di studio banjir ya.
1: Banjir, tapi untungnya gak hujan, cerah sih.
0: Iya sih, masalahnya saya tadi waktu berangkat dari rumah, uh-huh. Masih rintik-rintik santuy gitu ya. Sampai di Kenyeri kok hujannya enggak santai, nah, gitu kan. Akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, kalau bisa sampai studio baru hujannya deras. Tapi ternyata Tuhan tidak sedang mengabulkan saya.
1: Bagus lah kalau sampai studio hujannya deras, nanti saya yang kena.
0: Nah itu ya. Benar, jadi mid lah kita ya, tengah-tengah.
1: Tapi benar ya, jadinya tapi bahaya loh waktu hujan-hujan ini. Ketika saya perhatikan di jalan tuh orang-orang jadi semakin ngebut.
0: Oh iya benar.
1: Takut-takut ya kalau kena hujan itu ya.
0: Iya benar sih.
1: Padahal itu kan cuma hujan, nggak usah ditakutin.
0: Iya benar.
1: Tapi emang sih kita harus takut sama hujan.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya dia datangnya keroyokan.
0: Iya, aduh bapak-bapak ini ya.
1: Pantes orang takut ya keroyokan, nggak berani satu rumah satu kan.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau cuma satu bukan hujan.
1: Apa namanya?
0: Air mata.
1: Air mata. Aduh. Sekalian turun itu satu apa namanya satu tetes, itu perasaannya hancur banget ya. Astaga.
0: Siapa itu yang pagi-pagi perasaannya hancur ya? Semoga enggak ada ya kalau Gersi ya. Karena di pagi yang ya walaupun mendung. Hujan.
1: Maaf.
0: Tapi tetaplah ada matahari ya karena matahari. Cukup terang sedikit.
1: Berarti ada diskon dong.
0: Bukan yang itu ya, Pak.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan itu ya.
0: Karena ada kita berdua tepatnya.
1: Ada kita berdua tentu aja di hari Senin ini ada Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita di El Koga Freshing Morning El Koga Garcia. Tentunya pagi ini kita akan menemani Anda, menyemangati Anda dalam bekerja maupun dalam bersih-bersih rumah, ibu-ibu rumah tangga.
1: Benar-benar banget ya.
0: Dan tentunya di jam 7 sampai di jam 8 kita punya berita-berita asik untuk menemani Anda El Kogers dari informasinya dari Koran Harian Nusa Bali ya.
1: Benar banget ya. Dan nanti di jam 8 sampai jam 9 kita sudah menyiapkan topik terupdate terkait dengan sosial media.
0: Benar.
1: What's on sosial media, kita akan bahas apa nanti ditunggu saja di jam 8 pagi ya.
0: Jadi buat Anda yang mungkin terlewat gitu ya informasi sepekan kebelakang terkait apa saja sih yang ramai di sosial media. Nah, bisa tuh pantengin kita ya. Tentunya kita akan standby terus menemani Anda El Kogers dari jam 7 pagi sampai di jam 9 pagi nanti. Tentunya masih ada saya Desta Arita
1: dan Yuda Kesuma.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sampai hari ini apakah masih ada yang bingung ya untuk memikirkan kuliah di mana nih enaknya? Sedangkan saya punya minat dan bakat di bidang pertanian, sains maupun teknologi nih.
1: Wah.
0: Daripada bingung-bingung ya, kita rekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan fun fact ya, UNWAR juga bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan Elkogers, pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi Unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama, program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Tentunya kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai banget ya dengan kebutuhan dunia kerja Anda.
1: Kemudian ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan, mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berwawasan ekowisata berdasarkan kearifan lokal secara KRT serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya semua oke-oke, semua adalah dosen tetap dibantu staf pengajar dan instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa catat di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau Dr. Indengah Mulyarta SSC MSI di 081338576547.

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bari.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
0: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Wah, di ujung jalan nih. Wah, di ujung jalan.
1: Gak bisa kemana-mana dong.
0: Gak bisa kemana-mana. Mau kesana susah, mau kesini ruwet. Pokoknya serba ribet deh.
1: Mas, saya tahu kenapa bisa ribet.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Pasti tidak di-manage dengan baik pikirannya.
0: Sepertinya benar deh.
1: Benar.
0: Untuk Anda yang pikiran Anda tidak dapat di-manage dengan baik.
1: Betul.
0: Dan sekarang saatnya Anda mulai kuliah. Tapi benar. Bingung kuliah di mana gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, betul. Ini sangat ada korelasinya terhadap pikiran Anda itu, Elkogers.
2: Betul.
0: Di mana sebaiknya Anda berkuliah di STIMI Handayani.
1: The first and the best management campus in Bali.
0: Nah.
1: Wah, ini keren sekali ya. Karena kalau kita lihat ilmu manajemen ini bisa digunakan di mana aja. Pertama untuk di pikiran kita.
0: Benar.
1: Kemudian lebih luas dari itu bisa. Misalkan dipakai kerja di mana-mana bisa.
0: Betul.
1: Bidang apa aja bisa. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, ilmu buat bisnis sendiri sebagai pemilik bisnis bisa. Dan aku harus tahu nggak bahwa ternyata kampus manajemen terbaik di Bali yaitu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang merupakan kampus sekolah tinggi manajemen yang pertama. Yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1979 loh.
0: Wah, sudah legend ya.
1: Bener.
0: Ini sepuh ini.
1: Sepuh. Tuan kampusnya banding saya.
0: Iya. Bener lagi. Dan tentunya kampus ini ya gak cuma terkenal akan legendnya aja, tapi ternyata alumni-alumninya ini terbukti sukses loh. Wah. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Keren banget ya. Kenapa kok bisa alumninya nih sukses-sukses nih, Elkogers?
1: Kenapa?
0: Karena ilmu manajemen itu memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan yang zaman sekarang ini ya di bidang AI gitu, Elkogers. Dan tentunya di bidang teknologi digital tercanggih apapun itu haruslah di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan lokasinya juga sangat strategis sekali. STIMI Handayani ini berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau pergi kerja, gampang banget Elkogers, tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani dekat kemana-mana ya.
1: Betul banget ya.
0: Jadi untuk Anda langsung deh buruan daftar sekarang juga. Info pendaftarannya ada di WhatsApp 082-145-666-199. Saya ulangi sekali lagi, 082-145-666-199.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger kali ini kita sudah masuk di jam-jam rawan ya. Wah, jam rawan.
1: Kenapa rawan?
0: Enggak dong. Ya rawan karena deg-degan berita apa sih yang lagi heboh nih ya di koran harian Nusa Bali gitu. Apa aja sih yang ada di headline news yang Nusa Bali kali ini nih Yuda?
1: Oke, kalau di headline news sebenarnya banyak berita-berita yang seru-seru ya. Terkait dengan, ada olahraga, Teguh Australia 2-0, Indonesia lolos Piala Asia.
0: Wah, selamat.
1: Selamat ya. Kemudian kemarin pas tumpe kandang itu banyak sekali binatang-binatang yang mendapatkan vaksin gratis. Tapi yang menarik perhatian saya adalah erupsi yang dimana di sini terdampak pada Ngurah Rai, Bandara Ngurah Rai ya. Jadi memang ada terdampak peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dan 42 penerbangan itu tercatat melakukan pembatalan dan penyesuaian jadwal.
0: Betul.
1: Nah, dan yang menarik di sini saya juga ingin mengambil berita terkait dengan kalau tadi tentang penerbangan ini terkait dengan kapal.
0: Oke.
1: Kapal laut. Kau menjadi apa? Kapal laut.
0: Iya. Kapal laut.
1: Nah, di sini diminta kapal itu diminta jaga jarak 3 km dari Anak Krakatau juga. Jadi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub meminta seluruh kapal menjaga jarak minimal 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Pembatasan ini diberlakukan selama gunung api tersebut masih berstatus level 3 atau siaga. Dan dikatakan larangan tersebut dituangkan dalam aturan ya sebagai langkah antisipasi terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain menjaga jarak, nahkota kapal yang melintas di Selat Sunda diminta meningkatkan kewaspadaan juga terhadap potensi letusan lontaran material vulkanik, abu vulkanik, serta gangguan terhadap keselamatan navigasi. Nahkoda juga diminta memantau informasi resmi dan dari instansi terkait termasuk memperhatikan cuaca serta arah sebaran abu dalam merencanakan pelayaran. Tapi walaupun begitu, masih bisa dipastikan bahwa beberapa penyeberangan itu masih berjalan dengan baik. Dan bagi Elkogers yang mungkin berada di daerah dekat-dekat Anak Gunung Krakatau maupun dimanapun, saat ini sudah ada informasi terkait dengan bahayanya abu vulkanik. Jadi bagi Anda yang mungkin naik kendaraan bermotor, boleh menggunakan kembali masker berstandar ISPA-nya. Karena kalau misalkan, kita sih saat ini belum ada info ya, asapnya itu masuk ke areal Bali ya. Tapi untuk jaga-jaga aja sih.
0: Iya.
1: Jadi penting untuk kita menutup mulut kita, hidung kita dengan masker berstandar ISPA. Karena bentuk dari abu vulkanik itu ketika di mikroskopik itu agak tajam.
0: Oh iya.
1: Dan itu akan sangat berpengaruh pada sistem pernafasan kita.
0: Okay.
1: Kita harus preventif ya, harus hati-hati juga.
0: Betul. Kalau bisa beli masker yang KN95 itu
1: KN95,
0: ya.
1: KN95 betul.
0: Oke lah, itu Elkogers ya. Jadi untuk jaga-jaga, Anda bisa menyiapkan itu di rumah Anda ya. Tidak perlu panik.
1: Tidak perlu panik.
0: Aja.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalnya itu datang, Anda sudah siap gitu loh dengan semua alat-alat Anda. Alat-alat pengaman diri Anda, Elkogers ya. Dan ini masih tentang gunung, Elkogers. Tapi ini di Gunung Agung ya, di mana ada pendaki Gunung Agung terperosok ke jurang nih. Aduh. Jadi seorang pendaki remaja, Iko Mangsandi Darmawan, umur 15 tahun, jatuh terperosok ke jurang sedalam 12 meter saat melakukan pendakian di Gunung Agung, Karangasem, pada hari Minggu kemarin.
1: Aduh.
0: Korban yang berasal dari Banjar Yeha Desa Sebudi, Kecamatan Selat Karangasem ini berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Peristiwa bermula saat korban mendaki Gunung Agung bersama seorang rekannya dari jalur pendakian setempat sekitar pukul 12:30 pagi ya. Namun sesampainya di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut atau MDPL, korban hilang keseimbangan dan jatuh terperosok ke dalam jurang. Rekan korban kemudian melaporkan musibah tersebut ke pos pencarian dan pertolongan atau SAR Karangasem sekitar pukul 8.30 Helkogers, 8.30 pagi ya. Dan menindaklanjuti laporan itu, tim SAR mengerahkan 13 personel ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Jadi tim akhirnya menemukan korban ini sekitar pukul 11 siang dan selanjutnya dilakukan evakuasi dari dasar jurang dengan bantuan pemandu lokal. Dan proses evakuasi yang dikoordinasikan oleh Bapak Iwayan Widiasa ini bersama pemandu lokal berlangsung lumayan dramatis nih Elkogers, karena mengingat medan yang curam ya, ketinggiannya di 2.500 mdpl. Setelah berhasil diangkat dari dasar jurang, korban dievakuasi menuju pos pura Pasar Agung di Banjar Sogre, Desa Sebudi. Wah, berarti ini sekitar 5 jaman lah ya. Dari jam 8, 9, 10, 11. Oh, 3 jam. Oh, enggak dong. Kan dari jam 3 mereka gininya, 00.30 berangkatnya, ini terperosoknya sekitar jam berapa ini ya? Lumayan cukup dramatis juga nih Alkogers. Dan tentunya dari pos pura Pasar Agung itu korban langsung dilarikan ke Puskesmas Selat untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat penanganan lanjutan yang dibutuhkan untuk cedera di kepala dan patah tulang pada bagian kaki, korban akhirnya dirujuk juga ke RSUD Karangasem Alkogers. Jadi kira-kira untuk Anda nih ya, karena aktivitas gunung di Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak cukup normal lah ya gitu, betul, ya, belum cukup baik gitu Alkogers. Saran dari saya pribadi untuk sementara, coba jangan dinaikkan dulu gunung-gunung itu ya Alkogers, ya, jangan didaki terlebih dahulu, di bawah-bawahnya aja gitu. Jadi jangan sampai puncak gitu atau ketinggian yang terlalu gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Demi keselamatan Anda.
1: Kalau orang dulu bilang ketika masa-masa batuk-batuk ini gunung, itu berarti gunungnya tidak ingin diganggu kan gitu,
0: ah,
1: ya.
0: Itu dia.
1: Berikan momen beliau itu untuk istilahnya apa ya, kayak memperbaiki dirinya sendiri dulu, okay, gitu ya. Udah tahu seperti itu, jangan juga sengaja, aduh saya mau mendaki, jangan. Ingat, mendaki gunung itu bukan mengalahkan siapapun yang paling tinggi naiknya, tapi ya, itu sebenarnya adalah untuk mengalahkan diri sendiri.
0: Betul.
1: Tidak mendaki gunung dalam kondisi seperti ini juga itu bagus, itulah kemenangan bagi kita juga ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jangan nyari masalah juga ya.
0: Benar. Jadi itu tadi Alkogers ya, berita dari Koran Harian Nusa Bali. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi dari Koran Nusa Bali di Alkogers Refreshing Morning, tepatnya di
1: Berisik Berita Asik. Jadi nanti dengarkan juga selain di Alkogers Refreshing Morning, ada juga di Beautiful Sunday dari